0: moso moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka ukuzwa ha.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa.

0: moso moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate luka ukuzwa.

0: moso moko achalite bona kula kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka.